0: Bara Epifanie.
1: Bara Epifanie.
0: Mira panovni narod, zašel stupk?
1: Je stupko. Na kome narod Jesus?
0: Ja, tuka su je nao.
1: Mama nao zbilo, a? Nga makasite kisja na mnje, kisja kana tjena na makasite, kara na mnje. Tante sas nasa uan trai rai.
0: Jen tupk, korona Jesus.
1: Ano ko kuha na tiyan sa tatumahan tuloy. Iwan rin ni radyo.
0: Ayan to.
1: Ano ko kuha niya na masurang naman tuloy. Ito na mo pa kina naman tuloy. Iman kata kahira mo siya ni.
0: Ayan to, kina ni Ratsik.
1: Naya, ang rasa ko telegram.
0: Telegram ba?
1: Iyan, susunuti naman yun.
0: Ah.
1: Nali na kina, nali telegram, niya tayo.
0: Ah.
1: Ento
0: tatan sina.
1: Iye iye say.
0: Iye.
1: Asina lara kanle. Aku kita lah Thomas na. Sina na.
0: Ah.
1: Atur sama hari.
0: Iya.
1: Aunga Kristus. Atur sama nyata terus putus matur lah. Aur mama cendra Kristus dari bu. Mama Nirika. Mama Farah cakupnya si. Ayan sila, brusko ko, nani pagpas, nani surmay na, texture hair. Kaya ako na nisintar sa tanan. Eh, ito naman, kasi dahil ako ay nisi, nisi, masurang. Ayan ko ay nisi rito, nasa tanahal, nasa tanahal, sa bisong, nata tanong ito. Ayan ko ay matang malalas na hanggota. Nisan itu pasakin yang mahal pula, itu dia nak pasakin. Matang panggang masyarakat itu, matang sibun itu terbiasin. Ini asuransi, ini orang tak kasih yang mahal pula. Ini sisi, dan aku tak parah lagi semua. Aku saya, ia rumah parah lirinya, terfantar, masing parahnya. Kau risa, dan turah kutu, silau saya nak kasih diri, dan aku tak parah lirinya. Itu loh, nak kasih sangkuan, lupa ini ada cara suatu, ya su. Irnesti ntar susah, awak yang kau ntar nak sini, dah itu mau ntar susah. Ani sedang ramai, dia tu boleh sekali mal, sampah, kabel lah, asli bangku, ntar nak kasih dia ramai tu dah berakhir. Terus lagi, anta kacaritan tu dah antar, awak narmam muka kiri murat deh, dia ramai pun. Atam itu sih, hari ini, cantik ini, cantik lo. Awak yang tu nanti susu sistem, gambar sekarang tu, hari nama nak masuk terasa. Imrar sutara, pantai cerita, tulang tu masnat, tulang jenuan, terus tu

0: Ja, sehr guter Fit, dann nicht.
1: Marai Pifalino. Marai Pifaline.
2: Marai Pifalino.
1: Mera banom ni naran se sostup.
2: Rama tuk. Nangkata kami hiran nyaku, sinuli nanti itu.
1: Insan.
2: Aku tahu nanti itu besar, itu.
1: Ah. Saya om non mana nafsa dan ampu.
2: Saya om nau.
1: Aha. Mangka sih tu KPTP tu fahy sama zan le nang kata kiri.
2: Yang tadi dia puitaf.
1: Ai, ma pamang yang puitaf aniar.
2: Iya niar.
1: Iyo, ndawar eh.